0: 送出了你飞地呀。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food. Songgo.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangipedia.
5: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food rasanya di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nek, sekilo berkicot musim urip tak tuku 500.000 ya.
3: Eleh tenane, Kang.
2: Tapi enek syarate.
3: Apa syarate?
2: Nek mung ngirim berkicot karo digiring koma.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Pagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit, informasi sekarang kita berada di Kalimantan ya. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memberikan izin terhadap 35 pesawat asing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah Kalimantan. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menyebut pemberian izin itu dilakukan lantaran penanganan karhutla telah menjadi prioritas utama nasional. Dalam penanganannya, pemerintah membutuhkan tambahan sarana pemadaman karena peralatan udara Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Dudi mengatakan pesawat asing itu didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan akan mendapat dukungan operasional dari pemerintah pusat. Menhub memastikan izin penerbangan bagi 35 pesawat asing telah diberikan. Pesawat-pesawat itu akan segera beroperasi membantu upaya pemadaman api melalui udara selama kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan. Dudi menuturkan sebagian besar pesawat asing yang digunakan dalam penanganan karhutla berjenis helikopter. Pasalnya helikopter memiliki kemampuan untuk mendukung proses pemadaman api dari udara secara efektif di lokasi yang terdampak kebakaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyebut 35 pesawat asing yang mendapat izin registrasi berasal dari Rusia hingga Amerika Serikat. Ia menjelaskan total ada 11 pemegang sertifikat atau AOC negara atau 36 Prince Artisan Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Wetski Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Lang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pacific, Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Deruza Air Service. Ya, semoga terjadi di Kalimantan ya. Di juga, kemudian juga terjadi di Sumatera, di Jambi dan lain sebagainya. Semoga kasus kaitannya dengan karhutla ini atau bencana alam ini segera usai dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Selanjutnya akan ada dari kita akan membacakan beberapa informasi dari netizen WhatsApp kita. Terpantau dari informasi dari salah satu rekan jurnalis kita, rekan Dita, arus lalu lintas di perempatan Pasar Pon ramai lancar di pagi hari ini. Deretan kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak tertib menunggu lampu hijau menyala di persimpangan. Tetap jaga jarak aman berkendara, patuhi rambu-rambu dan utamakan keselamatan. Ya, siap. Selain itu, informasi selanjutnya ada dari beberapa jalan ya, tepatnya tadi pagi sekali ya informasinya, terpantau dari Radio Songgolangit menuju Jalan Insinyur Haji Juanda Ponorogo, terpantau cuaca cerah berawan, arus lalu lintas lancar dan udara terasa sejuk. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, dan bagi Anda mitra Songgolangit memiliki informasi ya berkaitan dengan arus cuaca, arus lalu lintas dan juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 08113555992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, Mitra Sukulagi, kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan Piwit yang sekarang sudah berada di meja gatekeeper. Pastinya sudah merangkum beberapa informasi dan akan menyampaikannya. Oke, kepada rekan Piwit, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Oke, terima kasih dengan rekan Sabta. Ya, Mitra Sukulagi, kita beralih ke informasi selanjutnya. Truk box pengangkut sembako untuk salah satu SPBG di Kecamatan Geneng mengalami kecelakaan di Jalan Ngawi, Desa Dinden, Kecamatan Kuadungan pada Rabu 2 September 2026. Truk tersebut terguling setelah lebih dulu menabrak sebuah warung kopi dan sepeda motor. Warung milik Ngatini, 56 tahun, mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan. Sementara itu, sepeda motor Honda Scoopy milik Kino, 62 tahun, juga ikut terdampak dalam kecelakaan tersebut. Saat kejadian, truk diketahui sedang membawa sembako yang akan dikirim ke SPBG di Kecamatan Geneng. Menurut saksi mata, Yanti turun truk awalnya melaju dari awal barat menuju timur. Sesaat sebelum kendaraan oleng, terdengar suara seperti ledakan kecil. Benturan keras kemudian membuat warga dan pengunjung warung terkejut hingga berhamburan menyelamatkan diri. Pengemudi truk Euforica Setio Bimo, 31 tahun, menyebut kecelakaan terjadi setelah ban belakang kanan kendaraan pecah sehingga truk kehilangan kendali. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang bernama Yusuf, 21 tahun, mengalami luka lecet pada paha kiri dan leher. Sementara kerugian material akibat kerusakan kendaraan dan warung masih dalam proses pendataan.
0: Pipit di Gatekeeper. Ya, informasi tersebut adalah setidaknya ya, Mitra Soklet. Jadi kita harus berhati-hati ketika berkendara pastinya ya. Pastikan kalian berada di kondisi yang sangat fit, terlebih lagi ketika kalian berada di posisi supir ya. Kalau kalian ada yang namanya kelelahan atau juga sudah mulai kabur nih ya penglihatannya atau jarak pandangnya, segera menepi dan istirahat karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Itu kata beberapa patah gitu ya. Karena ada orang tua atau ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi kita harus aware terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jangan hanya kejar setoran gitu. Tapi utamakan dulu yang namanya keselamatan diri kita. Sebagai Anda Mitra Sukulagi yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi cuaca, informasi arus lalu lintas maupun juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sukulagi FM.
2: Sukulagi.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo.
2: Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Tunggu Langitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
8: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
7: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
8: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
7: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
8: Lah terus sing lahir nomor 2?
7: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
8: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
7: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
8: Piye lo, Mas?
7: Ditaleni Rafia.
6: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
9: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
3: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten tenang nang.
9: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgelangit, pukul 10.

Rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Sunggul Langit Info, solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sunggul Langit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya di Grahawati, edisi siar Kamis 3 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sunggul Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo, selamat pagi. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Selamat mendengarkan Radio Sunggul Langit FM. Tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sunggul Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online, lalu pilih Radio Sunggul Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya.

Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram dengan nama songgulangi.png, ada di TikTok ya, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Melanjutkan dari Sabta ya, di pagi tadi Mitra Songo Langit yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 sampai 10. Kini saatnya ganti pemain ya, ganti personel ya. Kini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah semangat kita untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita langsung lagi di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, seperti di seputaran Sarpon ya, ada di Jalan Soekarno-Hatta, ini sepanjang jalur Suhat Soekarno-Hatta ini terpantau cukup ramai lancar juga ya. Teman-teman ini banyak dijumpai yang sedang ngopi-ngopi ini ya, ngisi pondasi sebelum berangkat beraktivitas. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, teman-teman yang ada di pasar ya, di terminal, yang di rumah mungkin, yang sedang memasak, sedang beraktivitas di rumah, selamat pagi. Ada juga yang tengah dalam perjalanan ya, terutama teman-teman yang aktivitasnya ini di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ditingkatkan lagi kewaspadaannya, konsentrasinya, jangan sampai capek, tiba-tiba kesel, mikroslip ya, di jalan itu gak lucu dan bahaya banget tentunya ya. Lebih baik menepi dulu, istirahat, ngopi-ngopi bentar sebelum melanjutkan perjalanannya. Ya, bersama saya Yogi Jayastu, Mitra Songo Langit yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Jadi buat teman-teman monggo yang ingin ikut nimbrung, berbagi informasi, request lagu juga bisa tentunya ya, di 0811 3555992.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sosial kemanusiaan, khususnya pelayanan kesehatan dan juga penanggulangan bencana. Penetapan tanggal ini tak lepas dari sejarah pembentukan PMI, ya, Mitra Sungguh Langit. Jadi pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan pembentukan Palang Merah Nasional. Kala itu Bung Karno meminta agar segera dibentuk sebuah badan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu masyarakat di tengah situasi pasca kemerdekaan. Meski demikian, pembentukan panitia baru dilakukan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 5 September 1945. Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran, membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. Mohtar sebagai ketua, Dr. Johan sebagai penulis, ada juga Dr. Johana, Marzuki, dan juga Sitanala. Perhimpunan PMI secara resmi baru terbentuk pada 17 September 1945. Sejak saat itu, PMI mulai menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk membantu korban perang revolusi kemerdekaan, serta menangani pengembalian tawanan perang baik dari pihak sekutu maupun Jepang. Peringatan hari PMI seringkali digantikan dengan 2 tanggal, ya, yakni 3 September dan juga 17 September. Kedua tanggal ini memiliki berkaitan historis yang berbeda namun saling berhubungan, ya. Tanggal 3 September ini momentum pencetusan ide pertama kali pembentukan PMI oleh Bung Karno, dan 17 September inilah tanggal resmi berdirinya organisasi PMI. Seiring berjalannya waktu, PMI mendapatkan pengakuan internasional. Pada tahun 1950, PMI resmi menjadi anggota Palang Merah Internasional. Dan sejak itu, tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Nasional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid? Wah, lengkap juga. Selain di
1: ada banner, kasur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Jalan nomor 1 Penangan, pukul 7. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: 10 lebih 34 menit. Dan tentunya saya tidak sendirian, ditemani teman-teman magang dari UIN Ponorogo ya, kali ini bersama Dita Wahyu ya. Selamat pagi Dita.
1: Pagi.
0: Bagaimana ya kabarnya di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini baik ya Mas.
0: Baik ya, ya. Dan mitra sekalian, sebelum kita ke Dita ya, kini bersama saya dulu, dan ada informasi yang penting sekali untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan keracunan dari 512 santri Pondok Pesantren Minbaul Hikmah ya di Tanggulangin Sidoarjo. Jadi BGN telah memberikan sanksi terhadap SPPG Sidoarjo Tanggulangin Kali Tengah karena mengakibatkan 512 santri tersebut mengalami keracunan. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Dr. Ketut Sumendana mengatakan bahwa sanksi yang diberikan berupa penghentian operasional SPPG selama 30 hari. BGN juga akan mencabut jabatan kepala SPPG Sidoarjo Tanggulangin untuk selanjutnya digantikan oleh pihak tertentu. Sumendana menjelaskan saat ini sebanyak 80 orang masih menjalani perawatan intensif ya, dan 312 orang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Serta sebanyak 120 orang masih menjalani observasi ya. Sumendana juga menyampaikan pihak telah melakukan komunikasi

0: koordinasi dengan kepala daerah setempat dan pimpinan pondok pesantren terkait dengan persoalan tersebut. Selain itu pihaknya juga telah melakukan pembenahan internal dengan melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan. Nantinya hasil investigasi akan diumumkan kepada publik.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
0: Ya, beberapa wilayah Mitra Songgolang memang terjadi keracunan ya, dengan skala besar, skala kecil juga ada ya, ada yang 1, 2, 5 ya, dan yang menggegerkan Indonesia bahkan di media nasional terkait dengan keracunan sampai 512 santri ya di Pondok Pesantren Mibaul Hikmah di wilayah Sidoarjo. Kita doakan semoga santri san dan juga santriwati di pondok pesantren tersebut segera diberikan kesembuhan dan juga bisa melanjutkan pendidikan seperti sedia kala ya, serta dari SPPG dimenahi dan juga dievaluasi agar tidak terjadi hal-hal demikian di kemudian hari. Dan coba kita bergeser ke meja gatekeeper Mitra Songgolangit ya, ada Dita yang nampaknya juga siap dengan informasinya. Silakan Dita.
2: Baik, terima kasih dengan rekan Yogi ya, Mitra Songgolangit. Info selanjutnya dari Ponorogo. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo mencatat keberhasilan penghitungan zakat dan infak dari para ASN yang mencapai sekitar 8,6 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Memasuki tahun 2026, perolehan sementara hingga bulan Juni pun tercatat sudah menembus angka 4,8 miliar rupiah. Ketua Basnas Ponorogo, Soekarni, menjelaskan bahwa ASN yang penghasilannya sudah memenuhi wajibat, yang belum memenuhi bisa diarahkan untuk berinfak. Meski penerimaan zakat sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan harga emas, hal ini berhasil diimbangi oleh peningkatan jumlah infak ASN yang cukup signifikan. Seluruh dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Untuk kedepannya, Basnas Ponorogo akan terus menguatkan sosialisasi hingga tingkat desa, agar peran zakat makin optimal dalam membantu menekan angka kemiskinan di Ponorogo.
0: Dita di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ส้มกุลางิตเป้เดีย
1: มิตรสงกุลังิตtahukah Anda radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Putra Dewa Mat.

0: saya Jess Tone tentunya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa gabung bersama kita di 0811 355 5992. Dan di siang hari ini ya, pagi menjelang siang, di beberapa titik di wilayah Ponorogo pun terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi. Buat teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan, dari berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, jagakan lagi kewaspadaannya ya. Dan masih bersama teman-teman dari UIN Ponorogo, kali masih bersama Dita Wahyu yang ada di Gatekeeper, yang tentunya akan merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau tadi ada informasi terkait dengan keracunan MBG ya di Sidoarjo, selang beberapa hari Mitra Songgolangit ini di Nganjuk dilaporkan juga sama. Ini sebanyak 49 siswa dari SMA Negeri 3 Nganjuk dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu MBG ya. Mereka dilarikan ke dua rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari hari Rabu ya, di RSUD Nganjuk jumlah pasien yang masih berseragam sekolah menjalani penanganan di instalasi gawat darurat pukul 3:30 sore. Kasatgas MBG Nganjuk Yudi Hernanto mengatakan bahwa belum diketahui menu apa yang dikonsumsi para siswa serta dari SPBG mana yang menyuplai menu MBG ke SMA 3 ya. Sementara itu Kabak Prokopim Pemkab Nganjuk Samsudin ditemui ya di RSUD Nganjuk menyampaikan jumlah sementara siswa SMA Negeri 3 yang diduga keracunan ini ada 49 orang. Ia menyebut bahwa bila nanti masih ada siswa yang mengalami gejala yang sama dan harus dirujuk, kemungkinan akan dibawa di Rumah Sakit Islam Samsudin ya. Ia juga belum mendapatkan informasi pasti terkait menu MBG yang dikonsumsi para siswa sebab masih dalam proses verifikasi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Bergeser ke Gatekeeper, ada Dita yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Silakan Dita.
2: Ya baik, terima kasih. Ini selanjutnya mengenai berita di Lumajang. Tim BBBD Jawa Timur bersama petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Untuk mempercepat pemadaman di titik yang sulit dijangkau, helikopter bantuan BNPB mulai dikerahkan sejak Rabu 2 September 2026 untuk melakukan pengeboman air dari udara. Hingga Rabu siang, helikopter berkapasitas 1.000 liter tersebut tercatat sudah menyiramkan air sebanyak 21 kali di kawasan tebing Rampane. Menurut Kepala Kelaksanaan BPBD, Jatim Gatot Subroto, pengeboman air difokuskan pada titik api di Rani Kebolo dan Rampane B29 yang medannya sangat kurang. Meski petugas sempat terkendala oleh angin kencang di lokasi. Selain upaya udara, tim gabungan di jalur darat juga terus melakukan pemadaman manual serta membuat sekat api bakar untuk mencegah lidah api mendekat ke pemukiman warga. Sejak pertama kali berkobar pada 26 Agustus 2026, total luas lahan yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Semeru ini diperkirakan sudah mencapai 600 hektar.
0: Dita di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Ya, kali ini pukul 11 lebih 10 menit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu dan juga teman-teman dari UIN Ponorogo ya. Kali ini bersama Rivi Ramadhani di meja gatekeeper yang akan merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita di 0811 3555992. Mari langsung lagi informasi selanjutnya ya. Ini seorang siswa kelas 3 di SDN Kampung Dalem Tulungagung ini mengalami kejadian tak terduga ya. Jadi kepalanya terjepit rongga besi penyangga ring basket di lingkungan sekolah ya. Pada peristiwa tersebut terjadi pada saat para siswa menunggu jemputan orang tua setelah jam pelajaran selesai. Jadi korban berinisial MA diduga bermain di sekitar ring basket karena penasaran ya, hingga akhirnya memasukkan kepalanya ke bagian rongga besi tersebut. Namun mitra sungguh-langit, kepala korban justru tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Kondisi tersebut membuat MA panik dan menangis ya. Jadi sejumlah guru yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha membantu mengeluarkan kepala korban. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga akhirnya pihak sekolah meminta bantuan dari Damkar Tulungagung. Petugas damkar yang tiba di lokasi kemudian

0: memeriksa posisi kepala korban dan menyiapkan alat pemotong hidrolik. Petugas harus memotong salah satu bagian besi yang mengunci kepala MA. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan ya. MA yang ketakutan terus menangis meski telah dibujuk dan ditenangkan oleh guru. Sekitar 10 menit, petugas berhasil memotong besi yang menjepit kepala MA dan korban pun kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper mitra Songgolangit, ada Rivi yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Silakan Rivi.
2: Baik, terima kasih. Ya, mitra Songgolangit, warga desa Sidomulyo, kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, mulai merasakan dampak dari polemik keberadaan dan operasional tower telekomunikasi milik PT Solusi Tunas Pratama. Sejumlah masyarakat mengeluhkan gangguan layanan jaringan seluler yang terjadi setelah tower tersebut mengalami gangguan dan tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Gangguan itu dirasakan oleh pengguna sejumlah operator seperti Telkomsel, Smartfren, Axis, dan XL. Salah seorang warga, Wasono, mengatakan jaringan Smartfren di wilayahnya mengalami gangguan sejak tower tersebut tidak beroperasi.
3: Ia menyebut,
2: sebelum tower mengalami gangguan, jaringan Smartfren di
3: wilayahnya berjalan lancar. Menurut Wasono, kondisi tersebut cukup menghambat aktivitas masyarakat. Pasalnya, jaringan telekomunikasi kini menjadi salah satu kebutuhan penting, baik untuk berkomunikasi maupun mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Ia juga mempertanyakan bentuk tanggung jawab perusahaan maupun penyedia layanan telekomunikasi terhadap konsumen yang terdampak akibat gangguan jaringan tersebut. Keluhan mengenai gangguan jaringan juga disampaikan oleh sejumlah warga lainnya. Namun, beberapa di antaranya memilih untuk tidak menyebut identitas karena khawatir persoalan tersebut justru berkembang menjadi konflik dengan pihak-pihak terkait. Warga berharap persoalan mengenai tower telekomunikasi tersebut segera menemukan penyelesaian. Mereka meminta pihak perusahaan, operator seluler, serta instansi terkait segera mencari solusi agar layanan telekomunikasi dapat kembali normal dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.
0: Review di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Siang ya. Kali ini di pukul 11.30 untuk menemani aktivitas dan juga istirahat Anda ya. Ini sudah memasuki isoma ya, biasanya kita sebut seperti itu, istirahat sholat makan. Dan mungkin di antara saat ini ada yang sedang ngopi-ngopi, sedang makan, istirahat ya, atau yang masih lanjut beraktivitas. Kami ucapkan selamat siang, semoga di hari ini adalah hari yang baik ya untuk kita semuanya. Masih di tiga hari pertama di bulan September, semoga kita diberikan atau dipertemukan hal-hal yang indah ya di bulan September ini. Dan masih ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo, kali ini bersama Rivi di Gatekeeper yang tentunya akan memberikan atau merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit ya, sebuah peristiwa, ini kebakaran melanda di tempat pembuangan akhir Putri Cempo di Mojosongo, Solo ya, pada hari Rabu malam. Peristiwa ini memicu kesiapsiagaan penuh dari tim relawan dan BBBD untuk mengamankan warga sekitar. Lurah Mojosongo, yakni Katarina Kartika Panca Daryani, menerima laporan terbakarnya TPA pada pukul 6 sore, ya, 6 malam. Api mulai

0: Kobar di Blok B dan langsung meluas ke sisi utara hingga mendekati perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Katarina mengatakan sampai dengan saat ini belum diketahui pemicu dari kemagaran tersebut ya. Meski demikian, ia mengaku bahwa peristiwa ini terjadi hampir setiap tahun. Mengenai dampak kebakaran, Katarina mengatakan sampai saat ini warga masih dalam kondisi aman. Dan meski demikian juga, ia sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Surakarta untuk pendirian dapur umum. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman selama sekitar dua sisi, yakni barat dan utara. Di sisi utara terdapat 4 mobil damkar, sedangkan sisi barat terdapat 2 mobil damkar. Dan selain itu, sejumlah alat berat seperti bulldozer dan eskavator dimasukkan ke PLT Sa Putri Cempong.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper, ada Rivi yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Silakan, Rivi.
2: Baik, terima kasih. Ya, Mitra Songgolangit, Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan 2 tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi, tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023 sampai 2026. Kedua tersangka tersebut yakni SN, mantan ketua DPRD Ponorogo periode 2019 sampai 2024, serta FS, mantan kepala bagian keuangan sekretariat DPRD Ponorogo. Keduanya tetap ditahan di rutan kelas IIB Ponorogo, Kasih Intelijen Kejari Ponorogo. Satu Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari karena proses pemberkasan perkara belum rampung. Untuk FS, masa penahanan diperpanjang sejak 24 Agustus hingga 2 Oktober 2026, sementara SN diperpanjang mulai 26 Agustus hingga 4 Oktober 2026. Selain menyelesaikan pemberkasan, penyidik masih melakukan pendalaman sejumlah hal, serta memvalidasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, FS diduga berperan mencari dan menghubungi kantor jasa penilai publik untuk melakukan kajian besaran tunjangan perumahan anggota DPRD. Penyidik menduga hasil kajian kemudian diarahkan agar nilai tunjangan menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian semestinya. Sementara SN diduga memerintahkan FS untuk menghubungi kantor jasa penilai publik. Setelah kajian selesai, hasilnya disampaikan kepada SN yang kemudian diduga meminta FS mengubah hasil kajian berdasarkan perhitungan yang telah disiapkan. Hasil kajian yang telah diubah selanjutnya menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2022 yang menjadi acuan pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo. Kerugian negara diperkirakan 3,6 miliar. Kejari Ponorogo masih menggunakan perhitungan sementara yang menyebut potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar 3,6 miliar. Sementara itu, sejumlah mantan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo telah mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan. Total dana yang telah dikembalikan kepada penyidik mencapai 3,37 miliar. Meski uang telah dikembalikan, proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut tetap berjalan. Hingga saat ini, Kejari Ponorogo juga belum menetapkan tersangka baru. Penyidik masih memfokuskan penanganan perkara pada pemberkasan 2 tersangka yakni SN dan FS.
0: DVD Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar, lo dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oalah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oalah, ya wis arep sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tunggu Langit Media. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sunggulangit pukul 13.00.

Kali di pukul 13 lebih 4 menit ya, di pagi yang, maksud kami di siang hari ini ya, di pukul 13 lebih 4 menit di siang yang menyala ya, mungkin di antara saatnya yang baru mulai aktivitasnya kembali setelah tadi sempat beristirahat ya, sholat, makan atau isoma istilahnya seperti itu. Kami ucapkan selamat siang. Ada juga yang di antara saat ini sedang beristirahat di rumah ya, sedang beristirahat di jogan. Kalau orang dulu nyebutnya jogan ya, di lantai, karena siang hari ini begitu panas sekali di luar. Buat mitra Songgolang yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan kalau ada informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Masih cukup panjang kebersamaan kita hingga tuntas nanti. Yogi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 14 atau pukul 2 siang tentunya. Dari informasi selanjutnya mitra Sungai Langit, ini puluhan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Ponorogo selama musim kemarau. Jadi BPBD Ponorogo ini mencatat sedikitnya ada 54 karhutla hingga akhir Agustus 2026. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun ini mengatakan bahwa puluhan kejadian tersebut tersebar di jumlah wilayah dengan luas area terdampak mencapai ratusan hektar. Jadi menurutnya kebakaran tersebut terjadi di 13 kecamatan yang 38 desa di Ponorogo. Luas wilayah yang terdampak mencapai 189,11 hektar. Masun menyebut jumlah kecamatan yang dilanda karhutla yakni di Selaung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, Bungkal, Ponorogo Kota, Sambet, Jenangan, Siman, Melara, hingga Sawo. Dari jumlah wilayah tersebut, Balong, Selaung, Jambon, Bungkal, dan Sambet menjadi daerah dengan laporan selama Juli Agustus ya. Jadi meningkatnya karhut buat BPBD Ponorogo meningkatkan atau mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering dan berangin. Masun menjelaskan, kondisi musim kemarau membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Angin kencang serta banyaknya tumpukan daun, ranting kering, dan serasah membuat api lebih mudah menjalar.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tuh, besok harus dikumpulin. Bukunya baru pang. Ya gimana di tempat Gus? Cepat, harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin,
0: punya bisa. Mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Talang Angin Kali Tengah Sidoarjo selama 30 hari Mitra Songgolangit. Sanksi ini diberikan setelah 512 orang diduga keracunan makanan setelah mengkonsumsi MBG yang dibuat oleh SPPG tersebut. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana mengatakan bahwa ia juga mengusulkan pencopotan sekaligus pergantian kepala SPPG Talang Angin. Kebanyakan korban keracunan adalah murid Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin. Selain itu, Humas RSUD Noto Puro Sidoarjo, Rizky Maulana mengatakan sebagian pasien yang dirawat di rumah sakitnya berasal dari jumlah sekolah lain di sekitar Kecamatan Tanggulangin. Sementara itu, Kepala SPPG Kali Tengah, Raff

0: Ridho mengatakan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut ya. Ia mengatakan proses memasak makanan MBG dilakukan seperti biasanya, jadi memasak pukul 12 malam dan dikirim pada pukul 11 siang ya. Masih batas aman karena dikonsumsi sebelum batas 4 jam pengiriman. Rafli juga mengatakan makanan telah melalui proses pemeriksaan sebelum disajikan. Pemeriksaan tersebut turut melibatkan pihak sekolah, pondok pesantren, dengan mencicipi makanan sebelum dikonsumsi oleh para siswa dan juga santri. Sejauh ini ada 80 orang yang menjalani perawatan. Sebanyak 312 orang telah dinyatakan sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Mereka sudah diizinkan kembali pulang ke rumah. Ketut menambahkan masih ada 120 orang yang menjalani observasi guna memantau kondisi kesehatan mereka. Ketut mengatakan BGN bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sedang melakukan investigasi kasus keracunan tersebut. Hasil investigasi akan disampaikan bila proses sudah selesai.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.

0: masih di Geraha Warta Mitra Sunggul Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini sebanyak 48 siswa dan seorang guru di SMA 3 Nganjuk ini mendapatkan penanganan medis setelah mengalami sejumlah keluhan kesehatan seusai menyantap menu makanan bergizi gratis ya kemarin. Para siswa mengalami sejumlah gejala mulai dari mual dan pusing hingga muntah. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Salah satu seorang guru, yakni bernama Pak Andi, mengatakan bahwa MBG diterima pihak sekolah pada pukul 10 pagi. Setelah dibagikan, para siswa langsung menyantap makanan tersebut. Menurutnya, keluhan kesehatan mulai muncul beberapa jam setelah dikonsumsi. Ini sekitar pukul 2 siang, sejumlah siswa mengeluhkan kondisi tubuh yang tidak nyaman. Mendapati kondisi itu, pihak sekolah kemudian membawa siswa ke pusat fasilitas kesehatan. Mereka mendapatkan penanganan di Puskesmas Begadung, RSUD Nganjuk, dan juga di RS Bayangkara Nganjuk. Kabak Prokopim Pemkab Nganjuk Samsudin mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat 49 siswa yang mendapatkan penanganan medis. Mereka terdiri dari seorang guru perempuan dan juga 48 siswa. Dengan demikian, 20 orang mendapat penanganan di Puskesmas Begadung, 17 orang di RSUD Nganjuk, dan 12 orang di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
0: Sesi ini ya Mitra Sunggul Langit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program favorit kita bersama, yakni Suara Jawa tentunya. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak diduwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya, 9,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu barat. Ambiar bareng-bareng di Suara Jawa.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sanggolangit Tenggang Micil, saking kawasan Halim Perdana Kusuma kalih welas Ponorogo. Wilujeng siang, kadang kinasih Radio Sanggolangit beripun pawartosipun panjenengan sedoyo. Sehat nggih. Alhamdulillah. Iki apa sing tak dulek kleru, apa sing endi? Iya, sampun. Piye ngene apa ngono? Nggih, mitra kinasih Radio Sanggolangit langkung nggih sonten punika dumateng panjenengan ingkang badhe nderek gegono lelakon-lelakon campursari nyumenggaaken saged lumantar WA 08111 3000000902. Nggih. Lajeng ingkang sapunika kagungan TikTok ugi saged merapat lumantar live TikTokipun Radio Sanggolangit. Monggo kula aturi pinarak lumantar live TikTok panjenengan saged meresani langsung kaya ngopo to penyiar irunge blesep apa rada mancung ke dalam apa mancung keluar. Nah, ngoten. Saged panjenengan tingali lumantar niki nggih live TikTok Radio Sanggolangit. Lajeng ingkang kagungan requester lelagon sumangga saged ditambahaken wonten kolom komentar utawi saged panjenengan kirim lumantar WA 08111 3000000.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Nggih, mitra kinasih Radio Sanggolangit wilujeng sonten katur panjenengan ingkang sampun gabung lumantar live TikTok. Niki nek mresani live TikTok-e lewat layar lebar iki pripun, Mbak Naya? Nyuwun tulung panjenengan niki nggih rewangi benakne ben-benak kula nek maos komentare kanca-kanca ingkang wonten live TikTok menika lho. Nah, niki lak akeh to kancaku wis padha mlumpuk. Duwangu mboten panggih pang sanget kula daya nggih. Kala wau wonten saking Mas Samurito sik rada tak anu to. Kula sampun gabung. Wonten sapuniku wonten saking Di gimau, di jajale se rumien, ke? Saking Boris Gen, nah, Mas Boris, nah, kiwanten saking punika wau, Mas Yogi Ale, Mas Wawan, lajeng wanten saking Mas Widodo, lajeng wanten saking punika wau, soponehe ge, Melayu komentare se, ya ditunggu ah. Tanteni alon-alon ya. Lajeng wonten saking niku Mas Samuritri. Nah, sedaya kemawon katuran wilujeng sonten ingkang kagungan requestan lelagon campursari nyumanggaaken nggih. Mas Samuriti suarane ilang. Oh, mila to suarane aturan wilujeng sonten ingkang kagungan requestan lelagon campursari.

0: songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Radio Sunggulangit, pilih sonten punika wonten tabu sekawan welas langkung tigang dasa gangsal menit dumateng panjenengan ingkang nembe niki nggih kajiban tugas nembe nindakaken pakaryan wonten kantor utawi wonten papan panggenan usaha panjenengan, mugi tansah pinaringan gangsar lancar mboten wonten pambek setunggal punapa sedaya niki nggih ayahan enggal-enggal cekap, enggal-enggal rampung, bilih sapunika sampun tabu sekawan welas langkung tigang dasa gangsal menit pramila ndang dirampung nek ndang leren terus mulih ya ta. Iki ndang tak rampung nek tak mulih ya. Bar iki ya, niki mangke bar niki sing siaran Mas Yogi Jayastu kalih Mbak Bia. Nggih niki kula ketawise mboten saged dangu-dangu nggih. Soale niki wau kula pikantuk info nek Kauman Sumoroto niku Jawa ya. Memeanku urung tak entasi. Lah iki engko nek kodanan nak ya wah bahaya iki engko ya. Lajeng wonten Mas niki wonten saking Mas Sonaji ya nggih. Badhe nyuwun tembang pedut pasar ngunut versi gajah-gajahan buat Pak Dipaminto, Pak Blenduk ingkang wonten pos lili. Waduh, iki gajah-gajahan punika memang lagi hit, lagi trending ya. Iki wonten saking 1125 kalo wau nyuwun lagune Didi Kempot nggih sampun kula puteraken nggih. Lajeng ugi wonten saking 8953. Selamat sore Mbak Anita Duwangu, mboten panggih panjenengan pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Nah, nggih alhamdulillah sehat, panjenengan pripun? Mugi-mugi tansah pinaringan niki nggih sehat karahayun. Lajeng sapunika ingkang nembe gerah, mugi-mugi enggal sehat kados wingi uni. Matur suwun sanget ingkang sampun gabung lumantar live TikTok nggih. Bila kala wau wonten saking sik nyandi ki mau. Nyandi ki mau komentare iki ya. Mluwayu waduh sik tak kitere ya. Wonten saking Kang Teguh Ponorogo. Oh nggih, lajeng wonten sambel bawang mireng nih Mbak Nita karo ngekep kipas, hati-hati loh Mas, engko masuk angin ya. Biasane ngono kok nek ngadep napa niku kipas angin kesuwen kok terus masuk angin. Iki ugi wonten saking sedulur Kliwon Watu Limo hadir nyun gendinge kangen Pantai Perigi. Lajeng wonten saking Mas Suparno Ai Songgo Langit niku pundi Mbak Yu? Nah panjenengan nek tindak Ponorogo nggih panjenengan perso alun-alun. Nah niko alun-alun niko kan bunder ya. Pak alun-alun niko panjenengan ngetan terus ye. Menawi panggih Ponorogo City Center PCC rodok ngetan neh. Nah nek perapatan rodok ngetan sitik. Nah niko mangke mboten ora ado kok, pokoknya sangko perapatan niko wonten radio Songgo Langit mangke jenengan pinara nggih. Ya kina kula aturi mampir. Lajeng wonten saking love dangu mboten panggih Mbak Wilujeng sonton nggih. Lajeng wonten Mas Sugi niki kados Mbak Nita ah masa nggih. Mas Basuki wedhus MC, waduh iki ya niki anu napa niku MC kondang Ponorogo niki nggih wilujeng sonten. Salam saking Ponorogo Kidul nggih, kidule sisih ndi niki, niki wonten Pak Basuki nggih. Wonten Mbak Lis, selamat sore Mbak Lis. Ugi wonten Mantrawi, wonten saking Mas Sugrianto. Bahannya campur aduk nggih, kula campur-campur kok terana iki ben rodok. Biasane iki nek bahane mung siji ngono iki kurang sedap. Nah, kudu dicampur-campur ya. Mas Parmin ingkang wonten Bogor wilujeng sonten nggih. Lajeng wonten Mas Sugeng Rianto, Mas Koirul Huda, jangan lupa P3 SPS-nya. Oh nggih, ya oke. Ugi wonten saking pejuang kanker suka banget dengan suaranya soft spoken dari pejuang kanker. Nggih, mugi-mugi ingkang nembe nandang gerah, nggih, enggal enggal sehat, enggal-enggal niki nggih diangkat penyakitipun, semangat, sing penting semangat anggenipun niki Mitra Kinasih Radio Sangga Langit nggih, semangat nek berobat nggih, semangat menjalani hidup ya. Oleh sedih tapi aja terus niki kedelarung-delarung ngono ya, aja suwi-suwi. Nah, wilujeng rumah karya Mbak Nita sukses sehat lancar. Oh nggih, kibas nggih, yo sembah kula. Lajeng wonten saking nyen pangapunten lho nggih, anu napa niku kanca-kanca. Niki terahno bahasane kula campur aduk nggih. Kadang kula bahasa Inggris sok-sok ya keme Inggris barang kula niku nggih. Kadang keme Inggris terus anu terus napa niku ya basa Jawa barang ya sok-sok kemindo. Kemindo ki maksudnya ke Indonesia, ke Indonesia Indonesianan ngono ya. Bang Rawi, selamat sore Bang Rawi. Nggih pripun pawartosipun Bang Rawi? Luwegi ya, makane Bang nek gawe kopi rada pait ae terus engko nyawang aku ya. Mas Slamet Sleng, kalih makam pundi kok kadon? Mas, makame wetan kono lah niki rada kulone prapatan. Nggih, rada cedheke prapatan nggih. Nggih kadang kula nggih bahasa planet, kadang bahasa isyarat, nggih kadang bahasa bahasa tumbuh-tumbuhan barang gitu. Mas Hai Sivil, rindu nggih padha nggih. Lajeng wonten saking Mas Antopae, ugi wonten saking Mas Ebeng Jaya ingkang wonten Kalimantan Timur nggih. Ugi wonten saking Mas Gun ingkang wonten Malang, Mas Eko. Ugi wonten saking Mas Sapar Mustika Musik, ugi Mas Ileo. Ugi wonten Mas Mastres, ugi wonten saking Mas Purnomo Kauman hadir Mbak Nita. Oh nggih, siap ya toh. Nggih, kadang kinase Radio Sangga Langit enggal nggih. Kula aturaken setunggal lelagon niki spesial katur panjenengan sedaya. Lagu iki muga-muga iso ngobati niki rasa kangen kapang kula dumateng panjenengan sedaya. Wonten lagune Kang Mas Adewo lancar nggih. Mugi-mugi panjenengan ingkang sapunika nembe

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Enggak be, makanya toh sinau, maca buku, ben pinter.
1: Enggak bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho bu.
0: Wis, kene tak bedhei, masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku bu.
0: Makanya toh, sering-sering maca buku.
1: Lah emang ibu ngerti?
0: Ya ngerti lah.
1: Nekno ibu genti tak bedhei. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hardcover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
6: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

0: Sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direngi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cepuwit banyang jeding, nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direngi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu

Apalagi, segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

정성호 부엌국 관리 FM. 수아라 지어와 라디오 충글라기 FM.

0: Bersama Buku Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iya, sosok Bapak Kali FM, Radio Sunggulangit Informasi dan Solusi Kebanggaan Ipun Ponorogo. Iya, mitra kita Sunggulangit, panggian malih kali kula biya ing program Suara Jawa. Dan menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Ponorogo. Iya, menika surute banyu ing kawasan hulu Waduk Bendo, sisih Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko Ponorogo, nggawa owah-owahan tumrap warga saupengi. Lahan sing biyen ketutup banyu amarga surute waduk, sakniki katon lan dimanfaatake warga kagem tetanen. Sawetara komoditas kaya jagung lan kacang wiwit ditandur ing lahan bekas genangan tersebut. Warga milih nggarap lahan kuwi amargi sayang yen mung dibiarake kosong nalika mangsa ketiga. Lan salah sawijining warga Desa Ngadirojo inggih menika tulus ngandharaken yen meh kabeh warga ing sekitar waduk melu nggunakake lahan sing wis garing. Lan miturut dheweke nggih, warga luwih becik nandur supaya lahan kasebut bisa menehi tambahan penghasilan. Lan sakliyane kuwi, mayoritas warga ing Desa Ngadirojo pancen nyambut gawe minangka petani. Lan mula muncul lahan amarga surute banyu dadi kesempatan kagem nambah penghasilan. Nanging asil tetanen isih ora mesti amargi gumantung marang kondisi tanduran lan gangguan hama utamane tikus. Inggih, mitra kinerja Sunggulangit nggih, kondisi iki nuduhake yen warga bisa kreatif lan adaptif nalika ngadepi mangsa ketiga. Nanging pemanfaatan lahan bekas genangan waduk ugi kudu tetep ngedekake keamanan lan aturan. Amargi lahan kasebut bisa wae kebak banyu nalika waduk wiwit diisi. Lan pemerintah ugi pihak terkait nggih perlu menehi pendampingan warga supaya pemanfaatan lahan tetap aman lan ora malah nyebabake masalah ing tembe mburi. Inggih, mitra kita Sunggulangit, amar kita sewonten pawartos kagem panjenengan sedaya dadi tetap setya ing program Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten atau di cabang lain di Jalan Rogo pukul 8 pagi 30 waktu.
2: Aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, nganti wet koyo ngene.
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.

0: Apa? Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pip nyeri pinggang utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng Klinik Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning Klinik Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada Klinik Urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sama-sama Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sama-sama Bapak Kali FM, Radio Sanggulangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Inje, mitra kita Sanggulangit, asih wonten giaran suara Jawa, yang menikah kalian kulobia.

0: Wonten setunggal pawarto saking Kabupaten Magetan, niko petani hortikultura ing lereng Gunung Lawu, sakniki lastase nyadepi masalah kaping kalih. Iga meniko kekeringan gawe puluhan hektar tanaman sayuran ing Kelurahan Sarangan Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan rusak. Lar orang mengkui, regi sawetara komoditas ing tingkat petani ugi mlorot. Krisis banyu nalika musim kemarau gawe tanaman bawang pre utawi loncang, kubis, nganti lombok, akeh sing garing lan mati. Kondisi niki ndadekake sawetara lahan pertanian ing Sarangan ngalami gagal panen. Lan salah sijine petani inggih menika Kasno, ngadaraken yen kurang banyu gawe tanaman angel dipertahanake. Tanaman sing isih bisa dislametake kepeksa dicabut banjur ditandur maneh ing lahan sing luwih cedhak karo sumber banyu. Nanging masalah petani ora mung soal gagal panen, regi sayuran ing tingkat petani ugi mudhun cukup drastis. Regi kubis ing sadurunge ing 4000 saiki dadi 2000 saben kilogram, bawang pre malah mudhun saka 20000 dadi 6000 saben kilogram, lan dene cabai merah utawi lombok mudhun saka 20000 dadi sekitar 18000 saben kilogram. Lan kanen iki mesti tambah abot kago petani amarga nalika panen gagal rego jual malah mudhun. Lan petani mung bisa ngarep-arep lan udan niki enggal mudhun supaya pasokan banyu bali normal lan kondisi pertanian bisa pulih. Lan ijih miturake sesong langit kondisi niki nggih kudu dadi perhatian serius saking pemerintah. Petani aja nganti terus-terusan dadi pihak sing paling rugi. Iya menika sampun kekirangan banyu, tanamanipun rusak, ditambah regi panen malah mudhun. Bantuan banyu pendampingan pertanian lan langkah kagem jaga stabilitas regi kudu diperkirakake supaya petani tetap bisa urip lan ora tambah kelangan penghasilan nalika musim kemarau. Injih, miturakan sesuang langit, pawarto saking Magetan punika, ugi mengkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa, edisi siar Kamis, 3 September, kali hewan 6 likor. Dan, buatan sah, teng puti mundirian, kewantan program-program menarik lainnya, badhe ngancani panjenengan sedaya. Injih, miturakan sesuang langit, biar pamit urut diri, matur suwun, lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi.

Tukarkan segera ke Opti Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis sekalipun. Pun, jadi tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun lagi. Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar, Lil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Oh nyaman, wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informasi.

0: 107,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Pawitan di Rogo, dan kali ini Bia tidak lagi sendiri karena sudah ditemani oleh anak magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yakni yang sudah ada di meja gatekeeper, sudah ada Adan yang sepertinya sudah siap dengan satu buah informasi. Dan silakan Adan informasinya.
2: Terima kasih rekan Bia. Kali ini ada informasi dari Kota Ponorogo. Baik, mitra Songgolangit. Perayaan hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo masih berlangsung meriah. Berbagai kegiatan seni, budaya, pendidikan, wisata, hingga ekonomi terus digelar di Kota Riok. Setelah rangkaian besar seperti Grebek Suro dan Festival Riok Nasional, kini Pemkab Ponorogo menghadirkan Ponorogo City Expo 2026 pada 4 hingga 13 September di Alun-Alun Ponorogo. Event ini menampilkan UMKM, kuliner, pelayanan publik, pentas seni pelajar hingga penampilan tamu Cak Sodik. Selain itu, Komunitas Penajiwa Indonesia juga akan menggelar Anjan Sana Penajiwa atau APJ pada 27 September didahului pelatihan totok telinga dan detok jiwa sehari sebelumnya. Alun-alun Ponorogo kembali menjadi pusat kegiatan, menghadirkan kesempatan bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk menikmati kemeriahan sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lain muta, datang maupun diperiksa dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata Sultan Agung 6 Norgo atau di cabang lain di Jalan Roka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Ya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau Menggolo. Lama bisa dibuat sebagai potat. Kabarnya, keluhan mata ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Terus kembali masih bersama Bia di program Pawitan di Rogol. Kalau tadi sudah ada rekan Adan yang menemani kita, untuk kali ini ada rekan Dita yang sebetulnya sudah siap dengan satu buah informasi di meja Gatekeeper. Dan silakan rekan Dita untuk informasinya.
1: Oke, terima kasih rekan Bia. Hai Mitra Songgalangit, ada satu kabar nih yang cukup memprihatinkan. Kotak amal masjid kembali menjadi sasaran pencurian. Bahkan aksi kali ini terekam jelas oleh kamera CCTV. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah masjid yang berada di Kelurahan Mangunsuman, Ponorogo. Dan yang cukup bikin miris, ini bukan pertama kalinya terjadi. Pencurian kotak amal tersebut tercatat sudah terjadi untuk yang ketiga kalinya. Setelah sebelumnya terjadi dua kali di sepanjang tahun 2024. Dalam aksi terbaru ini, wajah pelaku bahkan sempat tertangkap kamera CCTV. Dari rekaman yang ada, seorang pria terlihat masuk ke area masjid sekitar pukul 1 dini hari melalui sisi timur masjid. Kemudian pelaku sempat menuju kamar mandi sambil melihat-lihat kondisi sekitar. Setelah dirasa aman, pria tersebut kemudian mendekati kotak amal. Pelaku terlihat mengenakan jaket hoodie, celana, dan sendal berwarna putih. Dan yang paling menarik perhatian, pelaku tidak menggunakan masker, sehingga wajahnya terlihat cukup jelas dalam rekaman CCTV. Takmir masjid Khairul Mustaqim memperkirakan pelaku berusia sekitar 20-30 tahun. Sementara itu, uang yang berada di dalam kotak amal diperkirakan hanya sekitar 40-50 ribu rupiah saja. Karena sebelumnya uang di dalam kotak amal memanglah sudah diambil oleh pihak masjid. Hingga saat ini pihak takmir belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Mereka memilih menyebarluaskan di rekaman CCTV melalui media sosial dengan harapan pelaku cepat menyadari perbuatannya dan datang untuk meminta maaf.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani teng gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja.

kacamata cabang manapun. Kamu bakal gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Pawitan di Rogo. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Ngawi, dikejutkan oleh penemuan jasad seorang pemotor di sungai dekat Jalan Ngawi Mantingan pada Rabu 2 September 2026. Korban diduga meninggal hingga sepeda motor yang dikendarainya menghantam pembatas jalan.

dan terjatuh ke sungai. Korban diketahui bernama Nursetyo Ardi Saputra, 37 tahun, warga Kelurahan Toyogo, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah di sekitar lokasi kejadian. Bayu Aji, yakni yang warga setempat, ia mengatakan awalnya seorang warga motor dan seorang tergeletak di dekat sungai kecil. Sebelumnya, warga sekitar tidak mengetahui telah terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Kadit Gakum Satlantas Polres Ngawi, yakni Ibtu Agus Haryanto, membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut. Polisi menduga insiden terjadi saat petang dan tidak diketahui warga maupun pengguna jalan lainnya. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, korban diduga mengendarai Kawasaki Ninja bernomor polisi Z2541JS dari arah barat menuju timur. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat di bagian kepala serta patah tulang terbuka pada bagian kaki kanan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk penanganan lebih lanjut dan permintaan visum. Polres Ngawi masih menangani kecelakaan tunggal tersebut.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopaus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan enggak cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Yang 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Lechard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari Nabi pokoknya semua harus jelek, walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak, itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79. Quran surah ke-17 ayat 79 ke 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda. Maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Rupanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat, babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan ta di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah.

0: Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali malah mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih, jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar, silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Rizqu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, aw kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh langit Pedia. Mitra Sungguh Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit. Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Monggo lanjut.
1: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
3: Iya, gak apa-apa, Mas.
2: Lah, sampean piye, Dek?
3: Aku ora, Mas.
2: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
3: Aku kan sik sekolah to, Mas.
2: Sampean kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek usahan.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepat, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

Ya Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh memohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa Anta.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.00.

Kita siarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa.

送过来你贝蒂呀。Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Ketok ki sesok wayah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya sesok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau ayo.
1: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Lil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi

081-332-5566-84. Axis Digital Ponorogo, solusi tepat, datang cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit pukul 20.00.

melancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99.2 Radio Songgulang Intara FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgulang semuanya, kembali lagi bersama dalam program Geraha Warta Malam bersama lagu-lagu manca, bersama lagu-lagu luar tentunya ya, lagu-lagu manja akan menemani Mitra Songgulang sampai nanti tuntasnya jam 10 malam, jadi 2 jam ke depan. Bagi Anda dimanapun yang lagi mendengarkan dan juga lagi merawat bareng, monggo silakan saja di malam hari ini, nikmati perjalanannya, nikmati kegiatannya, nikmati juga kerjaannya masing-masing ya. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan bahagia ya. Apa sih yang enggak kalau di kehidupan ini yang dicari, apa sih kalau bukan bahagia gitu kan? Iya enggak sih? Ya, sampai jam 2.10 ya, sampai jam 10 malam nanti yang mau gabung bareng silakan aja di 0811 3555 992.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya lewatan. Dari Wings Food.

99,2 Radio Songlo kita FM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo ya. Terima kasih untuk mitra Songlo kita yang masih bergabung, yang masih mendengarkan dan juga lagi merapat bareng ya di malam hari ini. Masih bersama beberapa informasi-informasi dari tim Radio Songgo Langit FM. Nah, terkait apa saja? Ada yang informasi baru apa nih, Mitra Solid? Terkait tim BPBD Jawa Timur bersama petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang ya. Untuk mempercepat pemadaman di titik yang sulit dijangkau, helikopter bantuan BNPB mulai dikerahkan sejak Rabu 2 September 2026 untuk melakukan pengeboman air dari udara. Hingga Rabu siang, helikopter berkapasitas 1000 liter tersebut tercatat sudah menyiramkan air sebanyak 21 kali di kawasan Tebing Ranupane. Menurut Kepala Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, pengeboman air difokuskan pada titik api di Ranu Kumbolo dan juga Ranupane B29 yang medannya sangat curam meski petugas sempat terkendala oleh angin kencang di lokasi. Selain upaya udara, tim gabungan di jalur darat juga terus melakukan pemadaman manual secara serta membuat sekat bakar untuk mencegah lidah api mendekati pemukiman warga sejak pertama kali berkobar pada 26 Agustus 2026. Total luas lahan yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Semeru ini diperkirakan mencapai 600 hektare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Kita masih balik lagi di Transmorning dan masih dengan beberapa informasi yang dirangkum oleh tim-tim Jurnangit ya. Sebuah kota amal di Masjid Kelurahan Mangunsuman, Ponorogo kembali menjadi sasaran pencurian. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya. Wow, ketiga ya. Setelah sebelumnya terjadi dua kali sepanjang 2024. Aksi terbaru tersebut terekam CCTV yang terpasang di area masjid. Dalam rekaman, seorang pria terlihat sekitar pukul 1.07 WIB melalui sisi timur masjid. Pelaku sempat menuju kamar mandi sambil mengamati.

Sebelum mendekati kota amal, pria tersebut diketahui menggunakan jaket hoodie ya, celana juga sandal putih, serta tidak menggunakan masker, sehingga wajahnya sempat tertangkap kamera. Takbir masjid Qaidul Mustaqim memperkirakan pelaku berusia 25 tahun hingga 30 tahun. Sementara itu, uang di dalam kota amal diperkirakan hanya sekitar 40 ribu hingga 50 ribu karena sebelumnya telah diambil ya. Pihak Tamir belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan memilih menyebarkan rekaman CCTV melalui media sosial. Mereka berharap pelaku menyadari perbuatannya dan datang untuk meminta maaf seperti itu ya. Aduh, semoga saja nih ya untuk kejadian seperti ini bisa jangan-jangan lah ya, apalagi ini masjid loh, kok bisa-bisanya masjid ini di apa ya? Kok bisa-bisanya di malingin gitu ya, kota amal ya. Memang itu sering ya dengan berita-berita kok bisa gitu ya, kok sepertinya tidak mungkin, sepertinya itu kayak apa sih gitu ya, tapi kok ya ada ya ternyata.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya. Khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Bikin jorang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Maka nikailah wanita nangi. Duh, kemudian jika kami takuti orang saja. Ayat 3.
8: Radio Sunggulangit, pukul 21.

Iya, Mitra Sulit masih kembali lagi di program Geraha Warta malam hari ini dengan lagu-lagu manjanya masih menemani sampai jam 10 malam nanti. Dan saya juga masih punya beberapa informasi ya. Selamat malam dulu untuk Mitra Sulit Langit yang malam hari lagi mendengarkan, entah itu yang lagi di Ponorogo, di luar kota Ponorogo, entah itu Magetan, Madiun, mana lagi ya, Caruban, Ngawi, dan beberapa kota-kota lain yang bisa mendengarkan Radio Songgol Langit ya. Oh iya, yang lagi di luar kota ataupun di luar negeri, tenang saja, karena Radio Songgol Langit juga sudah bisa didengarkan online. Anda bisa mendengarkan di lewat radio ponorogo.org, juga di radiosonggolangit.com ya. Radio Garden juga bisa. Jadi bagi Mitra Songgol Langit yang mungkin berada di luar jangkauan atau di luar negeri, tetap bisa mendengarkan siarannya Radio Songgol Langit. Jadi jangan bingung gitu ya, jangan

apa ya, jangan kayak orang susah gitu. Dengerin Radio Songit bisa di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Informasi selanjutnya kita bergeser ke informasi terkait ini yang lagi heboh di mana-mana gitu ya, terkait kasus keracunan massal Metro Songit akibat program MBG atau makan bergizi gratis di Sidoarjo ini terus bergulir. Sebanyak 566 orang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari SPBG Kali Tengah, termasuk santri pondok pesantren Manbaul Hikam dan juga 5 siswa SD. Kepala SPBG Kali Tengah, Rafli Ribo, menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan makanan mulai dimasak sejak pukul 00.00 WIB dan dikirim sekitar pukul 11 siang. Sebelum dibagikan, makanan juga telah melalui pemeriksaan organoleptik. Dari total 566 korban, sebanyak 88 orang masih menjalani rawat inap di rumah sakit dalam kondisi stabil. Dapur SPBG Kali Tengah sendiri setiap harinya memproduksi sekitar 2.800 porsi untuk 19 sekolah, dengan 1.000 porsi diantaranya untuk Ponpes Manbaul Hikam. Menu yang dibagikan saat kejadian terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, dan juga tempe bumbu Bali dan juga buah apel. Atas kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan sanksi berupa penghentian operasional SPBG Kali Tengah selama 30 hari. BGN juga mengusulkan pencabutan kepala SPBG sebagai bentuk tindak lanjut atas kelalaian yang terjadi. Ya, ini yang lagi jadi perbincangan juga ya di Sidoarjo Metro Songit, kasus keracunan massal ini ya. Untuk saat ini informasi yang kita dapatkan baru seperti itu, tapi nanti kita akan kasih update lagi. Nah, sebenarnya ini kenapa ya? Faktor apa? Apa yang melatar belakangi? Sebenarnya yang masalahnya di mana?

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik mata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 9005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, mitra selamat pagi dan sepertinya sudah hampir menunjukkan jam 10 malam gitu ya. Sudah tinggal 10 menit lagi dan itu artinya buat Heru harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi esok hari di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Oh iya, habis ini masih ada tentu ya. Selalu rindu bersama teman kenangan sampai jam 12 malam. Tetap stay tune terus hanya di 99,2 Radio Songlang FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas di kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Queen's Care. Iki lolor, rokoe wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Jumat 4 September 2026. Kami ada info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun. Mulai dari informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming ya. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian bah Google ya, ketik streaming Radio Songo Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songo Langit, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau perlahan juga sudah mulai ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah mulai meningkat. Buat Mitra Songo Langit yang saat ini mungkin baru bangun ya, baru bergabung bersama kita, selamat pagi. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sedang berolahraga, bersih-bersih rumah ya. Ada yang sedang prepare untuk berangkat beraktivitas, ada yang sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Kita sudah di 4 harian aja ya di bulan September ini. Bulan-bulan kita yang masuki bulan-bulan yang berakhiran ber-ber-ber ya. Mitra Songo Langit, semoga kita dipertemukan dengan hal-hal yang ber-ber-ber ya. Bernyumber rezekinya ya, nyumber apapun yang baik-baik. Kita dipertemukan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang menunjang atau mensupport kita menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Rezeki gak harus uang tentunya ya, tapi bertemu dengan teman-teman yang baik ya, orang-orang yang baik yang menunjang atau mensupport potensi kita menjadi lebih baik lagi, itu juga termasuk rezeki tentunya ya. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo Mitra Songo Langit yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun ya di pagi hari ini, kami tunggu di 0811-3555-992.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi. Nya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya, di pagi hari ini di pukul 6 lebih 37 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar. Ini volume kendaraan juga sudah cukup meninggi ya, didominasi oleh adik-adik kita yang berangkat ke sekolah. Buat mitra Songgo Langit yang akan berangkat beraktivitas, yang akan OTW-OTW, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Ini kalau kemarin mitra Songgo Langit ya di Jalan Basuki Rahmat sore ya, waktu Yogi jogging ini, jogging sore ya, ini didapati jalanan sudah mulai disret ya. Sudah mulai diperbaiki ya di jalanan Basuki Rahmat, lalu sampai malam ini di jalan Gajah Mada juga sudah mulai diaspal, diperbaiki. Yang blonteng-blonteng, yang bergelombang, yang pokoknya sing elek ini sudah dilu

sih ya, Mitra Songgol Langit. Jadi kalau Anda pagi hari ini atau hari ini lewat di Jalan Gajah Mada, jangan kaget ya kalau jalannya udah mulus seperti itu ya. Sejak semalam sudah diperbaiki oleh petugas dari PUPR. Ini sudah beres Mitra Songgol Langit, ya sudah disret tentunya ya. Dan tentunya kita berharap di daerah-daerah lain yang jalannya udah enggak enak buat touring ya, enggak enak buat digunakan, semoga segera diperhalus. Dan juga titik-titik yang lain di Ponorogo daerah pinggir juga jalannya sudah mulai, semoga ya, semoga diperbaiki selalu Mitra Songgol Langit ya. Karena capek juga ini ceng-cengan sama kota sebelah. Jadi kota sebelah tuh belum rusak, jalannya udah diaspal. Itu sering ya yuk itu ceng-cengan dengan teman-teman yang ada di sana tentunya ya. Ya, kita semoga berharap semoga segera diperbaiki, mulus Ponorogo, jalannya mulus terkoneksi dari Ponorogo pinggir ya ke wilayah pusat kota, jalannya halus ke depannya seperti itu ya. Dan kita langsung ke langit yang tentunya menjadi perhatian kita ya di musim kemarau seperti ini ya. Jadi BPBD ini mencatat tahun 2026 hingga Agustus ini Ponorogo mencatat ada 54 kasus kebakaran hutan dan lahan ya. Bencana ini melanda di area seluas 189 hektar yang mencakup hutan negara, hutan rakyat, lahan warga di 38 desa pada 13 kecamatan. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengkonfirmasi data tersebut ya, dan menjelaskan bahwa kombinasi cuaca kering, angin kencang, serta banyaknya serasah jaun membuat api sangat mudah muncul dan meluas. Ia juga menegaskan himbauannya agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Mengingat potensi puncak musim kemarau diprediksi masih berlanjut hingga akhir September ya, BPBD meminta warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan

Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.